komore ikesaiga ngamba kolawa iri yabanda ibagarhona abandi ibagarubusha nabandi ni nakakoda nabandi bakayaba abandi banumwe abandi babiri yabanako nabandi babiri yabangana